atu ina ulirove sekong ilarlote sekong ikumagove. Anak saat darlote suketumek niurlote suketumek suporlote suketumek niurlote suketumek suporlote suketumek niurlote suketumek niurlote